0: Mercury Morning Show.
1: Lugas,
0: informatif,
1: inspiratif.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.
0: Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
10: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

96 FM Mercury informatif, inspiratif. Sahabat Mercury, Nusron Wahid sedang menjadi perbincangan di sana-sini ya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN kita ini, memang sedang menjadi sorotan setelah KPK mengusut dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan kementeriannya. Senin 14 September lalu, KPK melakukan OTT di kawasan Jabodetabek, menetapkan 8 orang tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN. 4 diantaranya diduga adalah orang-orang kepercayaan Nusron, mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, politikus Partai Golkar Fat Elfos atau Fat Arafik, Erwin pihak swasta, dan Muhammad Fakhri juga dari pihak swasta. Terkait dengan kasus itu, Nusron menyatakan menghormati proses yang sedang berjalan dan akan kooperatif untuk membantu lembaga anti rasuah mengungkap secara terang kasus di kementeriannya. Ia berharap kasus yang menjerat bawahannya itu akan membuat proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Nama Nusron juga sempat disebut-sebut dalam sidang korupsi kuota haji Kementerian Agama. Dalam perkara itu, mantan staf khusus Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek, pernah mengungkap adanya permintaan uang sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat yang dikaitkan dengan Nusron. Saat itu, Nusron menjabat Ketua Panitia Khusus. Kalau Anda ingin tahu siapa Nusron, sahabat, Nusron ini kelahiran Kudus, Jawa Tengah, 12 Oktober tahun 1973, relatif masih belum terlalu tua sekali ya. Dan dia menempuh pendidikan sampai menengah di Kudus, kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selama kuliah, Nusron aktif dalam berbagai organisasi, mulai dari Senat Mahasiswa, kemudian Ketua Majalah Kampus Suara Mahasiswa UI, dan ikut mendirikan Forum Ilmiah Kajian Islam. Pasca sarjananya ditempuh di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar magister pada tahun 2011. Memulai karir di bidang politik 2004 saat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Golkar, dan dalam tugasnya sebagai anggota Dewan, ia menjalankan tugas di Komisi 4 di internal Partai Golkar. Nusron juga pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi ya, 2004-2000 dalam kepengurusan yang sekarang ini, 2024-2029, jabatan Nusron adalah Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian. Dan juga sejumlah kegiatan yang lain, aktivitas yang lain. Selain politik, Nusron juga punya pengalaman panjang, pernah menjabat sebagai ketua di bidang organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Dia mantan ketua umum GP Ansor, ya, organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Nusron ini melaporkan total kekayaan bersihnya 22 miliar sekian, ya, atau 22,7 miliar. Itu nilai kekayaan setelah dikurangi kewajiban atau utang yang dimiliki, tercatat dalam laporan ini 3,8. Nusron juga disebut sudah mundur dari kepengurusan Partai Golkar sejak lebih dari 6 bulan yang lalu. Sekjen Partai Golkar Sarbuji mengatakan pengunduran diri itu disampaikan langsung ke Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Sarmuji tidak menjelaskan apa alasannya, ya, meski mundur dari kepengurusan, status Nusron masih menjadi kader Partai Golkar.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Moment on this day.
3: Tidak banyak peristiwa tercatat di tanggal 21 September. 21 September 1954, lahirnya mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Selanjutnya, 21 September 1999, gempa bumi mengguncang Cici, Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Dunia.
1: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
1: News on the spot. Indonesia menguasai sekitar 25% pangsa paten di kawasan ASEAN. Namun kontribusi ekonominya masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,08%. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, tantangan Indonesia saat ini bukan lagi menghasilkan invensi, melainkan memastikan hasil riset dan paten bisa terhubung dengan industri, investasi, dan pasar, sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal itu disampaikan dalam forum WhatsApp kampus Calls Out di Universitas Erlangga Surabaya. Pemerintah juga tengah mendorong rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional atau RIKIN menjadi proyek strategis nasional untuk memperkuat dukungan bagi kampus dan para investor. Sementara itu, akademisi Rocky Gerung menilai inovasi hanya dapat berkembang dalam lingkungan yang menjaga kebebasan berpikir dan pertukaran gagasan, terutama di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani, menambahkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha menjadi kunci agar hasil riset tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi berkembang menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Pemerintah berharap penguatan ekosistem paten dapat mendorong lahirnya teknologi nasional yang mampu bersaing di pasar global. News on the spot.

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 7:54 menit sekarang ini, gantian saya ngomong ya. Ini lagunya Jack Harlow, judulnya First Class. Nanti saya akan putarkan setelah ini nih. Mulai bulan depan itu kan ada kewajiban untuk sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, untuk itu anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar Sandi Fitrian Nur mendesak agar rencana implementasinya ya diikuti dengan perbaikan dan kesiapan sistem sehingga tidak merugikan bagi pelaku UMKM. Karena Sandi melihat kesenjangan kapasitas antar wilayah itu masih menjadi tantangan yang nyata. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal, termasuk program sertifikasi halal gratis, belum tentu menjangkau UMK secara merata hingga ke daerah-daerah di luar Jawa. Di Kalimantan Selatan, banyak pelaku UMK yang usahanya kecil, mengandalkan warung dan produksi rumahan. Mereka bukan menolak aturan, tetapi sering terkendala hal-hal teknis seperti legalitas usaha, NIB, sampai akses informasi tentang cara mendaftar. Kalau sanksi langsung diberlakukan tegas tanpa mempertimbangkan kondisi ini, yang dirugikan justru rakyat kecil yang ingin patuh tetapi belum sempat. Sandi juga menyampaikan pihaknya sebenarnya mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menjadikan jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Apalagi dasar hukumnya sudah jelas dan pelaku usaha sudah diberi waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri. Sandi memaparkan ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius menjelang pemberlakuan kewajiban ini. Seperti misalnya masih ada jarak waktu yang cukup jauh antara norma hukum yang telah diterapkan sejak 2014 dengan instrumen penegakannya. Peraturan BPJPH nomor 2 2026 tentang pengenaan sanksi administratif baru diundangkan pada 5 Juni tahun ini, artinya kurang dari 5 bulan sebelum tenggat implementasi. Ini menimbulkan pertanyaan apakah aparat pengawas di lapangan benar-benar siap menegakkan aturan secara adil dan konsisten. Selain itu, cakupan produk yang wajib bersertifikat halal pada tahap ini jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya, yaitu makanan dan minuman, hasil sembelihan, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, hingga barang gunaan sehari-hari seperti perlengkapan ibadah dan alat tulis. Sandi pun menilai pelaku UMK adalah pihak yang paling terdampak. Kemampuan perusahaan besar untuk memenuhi kewajiban sertifikasi pastinya berbeda dengan pedagang-pedagang makanan rumahan, warung, catering, produsen mie, minuman, dan berbagai usaha kecil yang lain. Karena itu seruannya adalah yaitu agar pemerintah benar-benar bisa ini menjaga agar program wajib sertifikasi halal ini tidak kemudian merugikan kepentingan pelaku UMK. Harus ada pembinaan, kemudian juga peringatan tertulis sebelum sanksi administratif yang lebih berat seperti pencabutan izin usaha dan penarikan produk dari peredaran. Bagaimana implementasinya? Mari kita tunggu bersama-sama. Oke? Okay?

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Moment on this day.
2: Tidak banyak peristiwa tercatat di tanggal 21 September. 21 September 1954 lahirnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Selanjutnya 21 September 1999, gempa bumi mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Dunia.
1: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat, diantaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sudah pukul 8 lewat 24 menit. Pukul 8 lewat 24 menit sekarang ini, dan sahabat Mercury, sadar nggak Anda kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur itu, luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, lalu siapa lagi? Makanya buat Anda, para pelaku usaha, trendsetter, penggiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah menjadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya, sahabat Mercury, 25 sampai dengan 27 September 2026. Ya, 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai Anda kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Dalam acara ini Anda bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, sis wow corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sahabat Mercury, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Info lengkapnya cek langsung IG Bank Indonesia Jatim, BI Jatim, @bank_indonesia_jatim, atau www.isef.co.id, dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X-nya ada di Isef Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Ya, jangan lupa follow IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya akan memasang 4 hingga 5 unit alat deteksi gempa bumi atau seismograf pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memantau aktivitas dua sesar aktif yang melintasi wilayah Surabaya, yaitu Patahan Surabaya dan Patahan Waru yang merupakan bagian dari sistem sesar Kendeng. Kepala BPBD Surabaya, Irfan Widianto, mengatakan alat yang digunakan adalah Raspberry Shake atau RS6D yang direkomendasikan tim geofisika ITS. Selain berukuran kecil dan lebih efisien, alat ini mampu merekam getaran gempa secara cepat, mulai dari skala kecil hingga gempa yang kuat. Pada tahap awal, Pemkot akan memasang 4-5 unit di ruang publik dan perkantoran yang memiliki jaringan internet stabil. Data yang diperoleh nanti sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Sementara itu, pakar geologi ITS Amin Widodo menjelaskan dua patahan aktif di Surabaya merupakan jenis patahan naik atau thrust yang perlu dipantau secara berkelanjutan. Karena itu, pemasangan seismograf dinilai penting untuk mengetahui tingkat keaktifan sesar secara real time. Meski demikian, Pemkot Surabaya mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Ya sahabat Mercury, sekarang kita sudah ada di titik 8 lewat 57 menit ya, pukul 8 lewat 57 menit. Dan sahabat, wacana pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden lewat revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sepertinya belum benar-benar meredup. Ya. Setelah sempat disinggung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Harman, sekarang wacana itu juga disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Padahal isu yang disinggung Benny itu sebelumnya sempat rame-rame dibantah fraksi di DPR oleh pemerintah, dan kala itu kata Benny Harman ada isu skenario pencalonan presiden hanya bisa dilakukan oleh minimal 3 partai parlemen. Nah ternyata Pak Paloh tadi yang sudah saya informasikan juga untuk Anda, meskipun tidak sama persis, Paloh mendengar katanya beda lagi nih. Lewat rancangan undang-undang pemilu pencalonan presiden hanya bisa dilakukan minimal 2 partai. Ironis yang lucu memang kalau kita bicara soal politik Indonesia ini. Saya mendengar ada masukan yang jelas bahwa pergantian model daripada dukungan pada presiden ini adalah berdasarkan dukungan sedikit-sedikitnya 2 fraksi katanya. Ya kata Pak Paloh ini baik. Ya bahkan sama dengan aturan yang saat ini berlaku lewat ambang batas pencalonan presiden 20% dan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dihapus ya. Ya sahabat, merespon itu Deddy Sitorus tadi juga mengatakan, ah udahlah, gak usah berandai-andai, ditunggu aja. Ini semua pihak, kata Deddy Sitorus, masih harus menunggu naskah akademik rancangan undang-undang pemilu. Kata Deddy, PDIP sendiri tidak masalah karena Indonesia menganut sistem presidensial. Ia menyebutkan calon presiden tanpa dukungan partai di parlemen akan kesulitan menjalankan pemerintahannya. Sahabat, Mahkamah Konstitusi pada tahun lalu sudah menghapus 20% presidensial threshold karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah sekarang kita tinggal menunggu bagaimana nanti realisasi dari yang akan ada dari rancangan Undang-Undang Pemilu nanti setelah diundangkan akan bunyi seperti apa dan wacananya seperti apa. Kita tunggu saja kelanjutannya ya. Sekarang pukul 9 saatnya kita bergabung bersama Spektrum Radio Jatim dari PD PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, ya player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus selidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana karena continuous begitu, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus sehingga ketika ada laut bergelombang dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua itu. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek seakeeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
3: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang menjadi pertanyaan berikut adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham, apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si Kiping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia, kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting, bukaan akan ada ingin masuk. Orang Jawa bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian asing. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya. Apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis shipping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar itu tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh secara teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita gas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready, seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan

0: redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Mercury News. Sejumlah media asing turut menyoroti kasus dugaan pemalsuan dolar Singapura senilai 340 ribu dolar Singapura atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Media berbasis di Singapura, Straits Times, merilis laporan berjudul Pengusaha Indonesia diperiksa di Singapura terkait dugaan penggunaan uang pecahan palsu 10 ribu dolar di Kasino Research World Sentosa RWS pada Sabtu lalu. Dalam laporannya, mereka menyebut total 34 lembar uang kertas palsu diduga digunakan oleh pengusaha yang teridentifikasi sebagai Steven selama 3 kunjungan ke kasino pada bulan Juni. Straits Times juga mewawancarai kuasa hukum Steven, Yosia Ginting. Dalam wawancara itu, Yosia mengungkapkan sejumlah fakta yang menyatakan kliennya merupakan korban penipuan dan tidak mengetahui uang yang diterimanya diduga palsu ikut terungkap. Steven sampai saat ini masih berada dan tidak boleh meninggalkan Singapura.
1: Mercury News.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jaya.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Gelaran bursa kerja job fair yang kerap diadakan pemerintah bukan solusi utama dalam menekan angka pengangguran. Kebijakan tersebut menurut anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Pugu Wiji Pamungkas sekedar langkah reaktif layaknya pemadam kebakaran yang tidak menyentuh akar permasalahan ekonomi. Menurut job fair, ketersediaan lapangan pekerjaan sangat tergantung pada kondisi iklim investasi, pertumbuhan industri, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha. Pugu menjelaskan bahwa ketika iklim investasi berada dalam kondisi positif, sektor industri memiliki ruang untuk tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan baru. Sebaliknya, saat dunia usaha tertekan oleh ketidakpastian ekonomi, kelangkaan bahan baku, serta lonjakan biaya produksi dan operasional, keberlangsungan perusahaan akan terancam hingga berisiko memicu pendaftaran gelombang pemutusan hubungan kerja PHK. Karena itu, jelas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur ini, guna mengantisipasi kondisi tersebut sebelum krisis ketenagakerjaan meluas, dirinya mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan strategi pencegahan yang komprehensif. Kepastian regulasi ketenagakerjaan dengan kesiapan infrastruktur lanjutnya juga menjadi faktor kunci dalam membangun iklim investasi yang sehat. Menurut Pugu, pemerintah perlu memastikan penerapan standar upah berjalan terukur, sekaligus menyediakan infrastruktur pendukung yang menjamin kelancaran antar pasok bahan baku dan distribusi hasil industri. Pugu mengingatkan bahwa persaingan antar wilayah dalam menarik modal usaha saat ini semakin ketat. Jawa Timur, kata Pugu, memiliki posisi strategis sebagai gerbang baru Nusantara dengan jaringan perdagangan yang luas.

Pas menuju kawasan yang timur. Oleh karena itu, anggota DPRD Jawa Timur dari daerah Dapil Pemilihan Malang Raya ini meminta pemerintah tidak baru bergerak setelah gelombang PHK terjadi dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas lagi di masyarakat.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

107,9 FM Merkuri Informatif Inspiratif, pukul 9.44 sekarang ini. Sahabat Merkuri, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 hari Senin ini. Ya, dikutip dari laman resmi MK, sidang akan berlangsung di gedung MKRI 1 lantai 2 Jakarta nanti malam pukul 19 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sahabat, perkara itu resmi terdaftar di MK pada 17 September 2024 setelah diajukan secara resmi oleh para pemohon

0: Pemohon menegaskan bahwa kualifikasi bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah sejak tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon. Atas dasar itu, pemohon meminta Majelis Hakim MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat hukum. Ya, itu yang nanti kita akan lihat bagaimana sidang yang akan dilakukan nanti malam itu. Tapi ini baru pendahuluan ya. Jadi kita masih harus menunggu rangkaian-rangkaian sidang berikutnya untuk sampai pada akhir dari persidangannya. Ya.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
2: Inspirasi Sehat 96. Good
3: morning. Mercury Morning Show. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ya, sahabat Merkuri, sekarang ini sudah 9:55, sudah saatnya juga saya harus segera pamit dari perjalanan kita di kalender hari ini, Senin 21 September 2026. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membersamai pagi-pagi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beraktivitas. Semoga hari ini hari keberuntungan Anda. Dari Citandui 14, saya Limon pamit. Selamat pagi.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Basarnas turut mengerahkan ROV, Remotely Operated Vehicle, atau kendaraan robot bawah air tanpa awak untuk menyusuri bagian dalam badan KM Virgo Transport 8. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, pihaknya sudah berencana mengerahkan ROV untuk membantu proses pencarian. Namun, pengerahan ROV terkendala kondisi cuaca. Putu menyampaikan ini pada pers Minggu malam. Ia berharap kondisi cuaca hari ini bisa lebih baik sehingga ROV bisa dikerahkan dalam operasi SAR. Putu menyebut pengerahan ROV ini bertujuan untuk membantu para penyelam mendapat gambaran soal keadaan di dalam badan kapal. Sampai kemarin, dari 243 orang yang berada di KM Virgo, sebanyak 118 diantaranya telah berhasil ditemukan dengan rincian 108 orang selamat, 10 orang meninggal, sementara 125 lainnya masih dalam pencarian.
0: Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan resmi memecat Ahmad Hidayat dari keanggotaan partai. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang ditetapkan di Jakarta pada 4 September 2026. Kala itu, DPP menyebut Ahmad Hidayat terbukti melanggar kode etik disiplin partai. Sejumlah pelanggaran yang disebut antara lain penyalahgunaan kewenangan, meminta dan menerima sejumlah uang dengan alasan yang dinilai tidak dapat dibuktikan, tindakan intimidatif terhadap pengurus partai, serta membawa dokumen partai tanpa persetujuan pengurus. DPP juga menyoroti kunjungan Ahmad Hidayat ke rumah Joko Widodo yang kemudian diikuti pernyataan agar PDIP mempertimbangkan rehabilitasi Joko Widodo sebagai kader partai. Menurut DPP, tindakan itu bukan kewenangan Ahmad Hidayat dan dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai terkait dengan pemecatan Jokowi. Sebelumnya, Komite Etik dan Disiplin PDIP melakukan klarifikasi pada 26 Agustus dan merekomendasikan pemecatan. Dengan keputusan ini, Ahmad Hidayat tidak lagi memiliki hak, kewajiban, kedudukan maupun kewenangan sebagai anggota PDIP. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, tentu Anda tidak ingin disebut cepat tua karena kondisi ini menimbulkan rasa tidak percaya diri. Ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses penuaan. Ternyata ada satu jenis minuman yang bisa membuat kita menjadi cepat tua. Minuman itu adalah soda yang mengandung gula. Menurut ahli gizi Amy Goodson, minuman soda yang mengandung gula bisa mempercepat proses penuaan dengan cara meningkatkan beberapa resiko penyakit. Sementara itu, American Journal of Public Health menambahkan, orang yang banyak mengonsumsi minuman bergula memiliki telomer yang lebih pendek dari sel darah putih. Ini berhubungan dengan penurunan harapan hidup dan peningkatan resiko penyakit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life!

Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: news on the spot.
1: Parkir tepi jalan umum di kota Surabaya diusulkan digratiskan. Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari fraksi PSI, Josiah Michael, mendorong penghapusan retribusi parkir dan menggantinya dengan pembayaran tahunan yang terintegrasi dengan pajak kendaraan atau STNK. Usulan ini muncul karena realisasi PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum hingga Agustus 2026 baru sekitar 15 miliar rupiah atau 21% dari target. Josiah menyebut dengan jumlah kendaraan lebih dari 3 juta sepeda motor dan sekitar 500 ribu mobil, pembayaran tahunan sebesar Rp100.000 per motor dan Rp250.000 untuk mobil berpotensi menghasilkan PAD lebih dari Rp400 miliar rupiah per tahun. Dalam skema tersebut, juru parkir tetap diberdayakan sebagai petugas resmi yang digaji oleh Pemkot Surabaya. Dengan sekitar 1.300 titik parkir, kebutuhan anggaran jukir diperkirakan sekitar Rp120 miliar rupiah per tahun. Josiah menilai, skema ini dapat menekan kebocoran sekaligus menghilangkan pungutan langsung kepada masyarakat. Dia juga mengusulkan pungutan parkir liar diproses secara hukum. News on the spot.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya Sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyebut Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar sejak 6 bulan lalu. Nusron disebut mundur dari pengurus Golkar karena hendak fokus mengurus hal lain. Meski begitu, Sarmuji pada pers tidak mengungkap jelas apa yang menjadi urusan fokus dari Nusron sehingga memutuskan mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Seperti diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid saat ini sedang didalami keterlibatannya oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB terkait PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor.
0: Mercury News.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mengumumkan periode pelaksanaan magang nasional Magang Hub tahun 2026 tahap 2 resmi dimulai Senin ini. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bina Lafotas Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker, Darmawan Syah mengatakan, program ini diharapkan mampu memberikan banyak manfaat bagi para lulusan baru fresh graduate perguruan tinggi sebelum memasuki dunia kerja sesungguhnya. Darmawan Syah berharap program magang nasional bisa memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi peserta sekaligus menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi.
0: Mercury News.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Kecelakaan KMP Virgo Transport 8 menjadi sorotan, terutama terkait dengan usia kapal yang sudah berusia puluhan tahun. Namun Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan usia kapal sebagai penyebab kecelakaan. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmatika Ardianto, menegaskan penyebab kecelakaan harus menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menurut Rahmatika, usia kalender kapal tidak otomatis menentukan kondisi teknis. Berbagai komponen kapal dapat diperiksa, diperbaiki, maupun diganti secara berkala. Dia juga menyoroti faktor muatan, khususnya kendaraan overdimension overloading atau odol, berat aktual, distribusi kendaraan di geladak, serta stabilitas kapal dinilai perlu menjadi perhatian serius. MTI menilai keselamatan pelayaran melibatkan 4 pihak, yaitu regulator, operator kapal, pengelola pelabuhan, dan pengguna jasa. Rahmatika meminta penanganan korban menjadi prioritas, sementara penyebab kecelakaan diserahkan kepada proses investigasi agar evaluasi keselamatan dilakukan berdasarkan fakta. News on the spot.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
5: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
4: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya.
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Prana dari komunitas Mata Hati.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka, sahabat, dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia masih berlangsung sampai akhir Oktober. Menurut perkiraan BMKG, durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara 3 sampai 7 bulan, tergantung wilayahnya. Demikian penegasan Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani. Ia menjelaskan musim kemarau berpotensi lebih panjang pada 437 zona musim, yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia.
0: Mercury News.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: News on the Spot.
1: Jumlah penduduk Kota Surabaya dalam pembaruan data terbaru tercatat mencapai 3.800.000 jiwa. Angka itu membuka peluang bertambahnya jumlah kursi DPRD Surabaya pada pemilu mendatang. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widatmoko mengatakan pihaknya akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan validitas dan stabilan data kependudukan tersebut. Menurut Yona, jika angka penduduk tetap berada di atas 3 juta jiwa dan tidak ditemukan anomali data yang signifikan, peluang penambahan 5 kursi DPRD bisa terbuka. Namun keputusan itu tetap harus melalui kajian menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek anggaran, fasilitas, hingga penataan daerah pemilihan. Komisi A DPRD Surabaya juga berencana membentuk DES bersama Dispenduk Capil, KPU dan Bawaslu untuk mengawal pembaruan data kependudukan secara berkala. Selain penambahan kursi, DPRD juga membuka kajian penyesuaian daerah pemilihan agar lebih sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran penduduk Kota Surabaya. News on the Spot.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Rumah Sehat adalah sebuah hasil kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dengan Radio Mercury Surabaya, hadir untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
13: Informatif dan inspiratif, Mercury FM.

0: Sahabat Mercury, tips dari Art Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker. Inspirasi Sehat 96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joybeer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?

0: Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amron Sulaiman minta Perumbulok mengoptimalkan penyaluran stok beras premium yang tersedia untuk memperkuat pasokan di jaringan retail modern. Amron menegaskan ketersediaan beras premium harus dipastikan menjangkau masyarakat, terutama setelah pemerintah melakukan pengawasan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan.
1: Merkur.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.
8: Kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia.
9: Fesyar Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: lives on the spot.
1: DPRD Surabaya mendorong agar perlindungan BPJS ketenaga kerja pada pekerja rentan, termasuk pengangkut sampah kampung, asisten rumah tangga, pengasuh anak, hingga sopir rumah tangga. Wakil Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Imam Syafi'i menilai pengangkut sampah kampung menjadi salah satu kelompok yang paling mendesak mendapatkan perlindungan. Setiap hari mereka bekerja dengan resiko kecelakaan dan paparan sampah, namun belum seluruhnya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Imam mengatakan, definisi pekerja rentan dalam Raperda harus dibuat jelas dan

ukur. Indikatornya antara lain penghasilan di bawah upah minimum, pekerjaan berisiko tinggi, kondisi kerja tidak stabil, serta rentan kehilangan penghasilan. Selain pekerja rentan, pansus juga masih membahas kewajiban pembayaran BPJS bagi peserta magang. Pembahasan Raperda tinggal satu kali dan aturan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas sebelum disahkan. Imam menegaskan, keterbatasan fiskal daerah juga harus menjadi pertimbangan sehingga pemberian perlindungan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan tepat sasaran. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
3: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya.
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, sudah banyak hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tidak banyak peristiwa tercatat di tanggal 21 September. 21 September 1954 lahirnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Selanjutnya 21 September 1999, gempa bumi mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Dunia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Pemerintah menargetkan program jaringan gas bumi rumah tangga Jargas untuk 1 juta sambungan rumah akan selesai di 2028. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan target ini saat meninjau kesiapan pengoperasian Jargas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat lalu. Dudung juga memastikan harga gas melalui jaringan pipa ini lebih murah dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Dudung menyebut sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Dengan tersedianya 14.000 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, kata Dudung, maka konsumsi LPG 3 kg bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36.6 ribu tabung per bulan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gak... Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.

kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar terus tiba-tiba bengong kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Art Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tetes kurap, jamur dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: News on the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: lives on the spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno turun langsung ke tengah warga untuk meninjau langsung jemput bola perekaman identitas kependudukan digital atau IKD di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo. Anas melihat langsung proses pelayanan sekaligus berdialog dengan warga yang memanfaatkan layanan tersebut. Warga menyambut positif pelayanan ini karena kepengurusan administrasi kependudukan menjadi lebih dekat dan tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pelayanan. Anas menilai pola jemput bola menunjukkan pemerintah hadir dan memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dia mengingatkan digitalisasi administrasi kependudukan jangan sampai justru membuat jarak dengan warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Menurut Anas, teknologi harus membuat pelayanan semakin mudah, cepat, dan sederhana. Anas juga mendorong layanan administrasi kependudukan seperti IKD diperluas melalui balai RW dan titik-titik pelayanan di lingkungan permukiman. Bagi Anas, keberhasilan digitalisasi bukan sekedar banyaknya sistem yang dibuat, tetapi seberapa mudah warga mendapatkan pelayanan.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar. Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, Santa.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu, kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Presiden Prabowo mengatakan biaya pendidikan di sekolah negeri sampai perguruan tinggi negeri PTN harus digratiskan. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis. Prabowo menyampaikan ini pada sambutannya di HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta. Untuk itu, Prabowo menyatakan akan menggelar rapat terbatas ratas terkait biaya pendidikan negeri. Prabowo menyebut anggaran pendidikan gratis dapat bersumber dari dana hasil korupsi yang dikembalikan. Merespon biaya pendidikan gratis di PTN, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pihaknya diminta mengkaji kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di PTN. Brian menyebut Kemdikti Saintek akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.
0: Mercury News.

0: 몸은 on this day.
1: Tidak banyak peristiwa tercatat di tanggal 21 September. 21 September 1954 lahirnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Selanjutnya 21 September 1999, gempa bumi mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Dunia.
0: Moment on this day.

0: News on the spot.
1: Parkir tepi jalan umum di kota Surabaya diusulkan digratiskan. Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari fraksi PSI, Josiah Michael, mendorong penghapusan retribusi parkir dan menggantinya dengan pembayaran tahunan yang terintegrasi dengan pajak kendaraan atau STNK. Usulan ini muncul karena realisasi PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum hingga Agustus 2026 baru sekitar 15 miliar rupiah atau 21% dari target. Josiah menyebut dengan jumlah kendaraan lebih dari 3 juta sepeda motor dan sekitar 500 ribu mobil, pembayaran tahunan sebesar Rp100.000 per motor dan Rp250.000 untuk mobil berpotensi menghasilkan PAD lebih dari 400 miliar rupiah per tahun. Dalam skema tersebut, juru parkir tetap diberdayakan sebagai petugas resmi yang digaji oleh Pemkot Surabaya. Dengan sekitar 1.300 titik parkir, kebutuhan anggaran jukir diperkirakan sekitar Rp120 miliar rupiah per tahun. Josiah menilai, skema ini dapat menekan kebocoran sekaligus menghilangkan pungutan langsung kepada masyarakat. Dia juga mengusulkan pungutan parkir liar diproses secara hukum. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Ya nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting
6: oh,

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Sobat, kamu sadar gak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talkshow inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi.

0: live on the spot.
1: Jumlah penduduk kota Surabaya dalam pembaruan data terbaru tercatat mencapai 3.800.000 jiwa. Angka itu membuka peluang bertambahnya jumlah kursi DPRD Surabaya pada pemilu mendatang. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widatmoko mengatakan pihaknya akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan validitas dan stabilan data kependudukan tersebut. Menurut Yona, jika angka penduduk tetap berada di atas 3 juta jiwa dan tidak ditemukan anomali data yang signifikan, peluang penambahan 5 kursi DPRD bisa terbuka. Namun keputusan itu tetap harus melalui kajian menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek anggaran, fasilitas, hingga penataan daerah pemilihan. Komisi A DPRD Surabaya juga berencana membentuk DES bersama Dispenduk Capil, KPU dan Bawaslu untuk mengawal pembaruan data kependudukan secara berkala. Selain penambahan kursi, DPRD juga membuka kajian penyesuaian daerah pemilihan agar lebih sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran penduduk kota Surabaya. News on the spot.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tidak banyak peristiwa tercatat di tanggal 21 September. 21 September 1954 lahirnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Selanjutnya 21 September 1999, gempa bumi mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Dunia.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral-mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
4: Secara rutin?

0: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
1: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Metro.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat pasti sudah tidak asing dengan pernyataan, semakin banyak pohon, maka oksigen akan semakin banyak. Namun, sahabat perlu tahu bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Lantas, apa yang menjadi sumber oksigen terbesar di bumi? Mari kita bahas. Dilansir dari berbagai sumber, ditemukan sebuah fakta yang menjelaskan bahwa laut adalah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi dengan angka persentase hingga mencapai 70%. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan hasil fotosintesis dari banyaknya makhluk yang hidup di dalam laut seperti plankton, fitoplankton, hingga alga. Di samping itu, ekosistem laut yang baik juga akan menunjang kualitas oksigen yang dihasilkan oleh organisme di dalamnya, sehingga menjadi sebuah peran bagi kita sebagai penghuni bumi untuk sama-sama menjaga laut dan ekosistem di dalamnya dengan cara sesederhana menerapkan penggunaan barang yang bersifat jangka panjang serta tidak membuang sampah dan limbah di lautan. Sekarang kita jadi sama-sama tahu kan, sahabat Mercury? Jangan lupa follow dan like untuk informasi menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya Sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Mercury, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
8: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
10: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
9: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
10: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: news on the spot.
1: Parkir tepi jalan umum di kota Surabaya diusulkan digratiskan. Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari fraksi PSI, Josiah Michael, mendorong penghapusan retribusi parkir dan menggantinya dengan pembayaran tahunan yang terintegrasi dengan pajak kendaraan atau STNK. Usulan ini muncul karena realisasi PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum hingga Agustus 2026 baru sekitar 15 miliar rupiah atau 21% dari target. Josiah menyebut dengan jumlah kendaraan lebih dari 3 juta sepeda motor dan sekitar 500 ribu mobil, pembayaran tahunan sebesar Rp100.000 per motor dan Rp250.000 untuk mobil berpotensi menghasilkan PAD lebih dari Rp400 miliar per tahun. Dalam skema tersebut, juru parkir tetap diberdayakan sebagai petugas resmi yang digaji oleh Pemkot Surabaya. Dengan sekitar 1.300 titik parkir, kebutuhan anggaran jukir diperkirakan sekitar Rp120 miliar per tahun. Josiah menilai skema ini dapat

dapat menekan kebocoran sekaligus menghilangkan pungutan langsung kepada masyarakat. Dia juga mengusulkan pungutan parkir liar diproses secara hukum. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Semi dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk mengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321, 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: News on the Spot.
1: Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan resmi memecat Ahmad Hidayat dari keanggotaan partai. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang ditetapkan di Jakarta pada 4 September 2026. Dalam SK itu, DPP menyebut Ahmad Hidayat terbukti melanggar kode etik disiplin partai. Sejumlah pelanggaran yang disebut antara lain penyalahgunaan kewenangan, meminta dan menerima sejumlah uang dengan alasan yang dinilai tidak dapat dibuktikan, tindakan intimidatif terhadap pengurus partai, serta membawa dokumen partai tanpa persetujuan pengurus. DPP juga menyoroti kunjungan Ahmad Hidayat ke rumah Joko Widodo yang kemudian diikuti pernyataan agar PDIP mempertimbangkan rehabilitasi Joko Widodo sebagai kader partai. Menurut DPP, tindakan itu bukan kewenangan Ahmad Hidayat dan dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai terkait dengan pemecatan Jokowi. Sebelumnya, Komite Etik dan Disiplin PDIP melakukan klarifikasi pada 26 Agustus dan merekomendasikan pemecatan. Dengan keputusan ini, Ahmad Hidayat tidak lagi memiliki hak, kewajiban, kedudukan maupun kewenangan sebagai anggota PDIP. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
6: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
5: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
6: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat, serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tidak banyak peristiwa tercatat di tanggal 21 September. 21 September 1954 lahirnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Selanjutnya 21 September 1999, gempa bumi mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Dunia.
0: Moment on this day.

0: lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Nur Hoshin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: News on the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat, membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sahabat seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realita sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Names on the Spot.
1: DPRD Surabaya mendorong agar perlindungan BPJS ketenagakerjaan diperluas kepada pekerja rentan, termasuk pengangkut sampah kampung, asisten rumah tangga, pengasuh anak, hingga sopir rumah tangga. Wakil Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Imam Syafi'i menilai pengangkut sampah kampung menjadi salah satu kelompok yang paling mendesak mendapatkan perlindungan. Setiap hari mereka bekerja dengan resiko kecelakaan dan paparan sampah, namun belum seluruhnya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Imam mengatakan definisi pekerja rentan dalam Raperda harus dibuat jelas dan terukur. Indikatornya antara lain penghasilan di bawah upah minimum, pekerjaan berisiko tinggi, kondisi kerja tidak stabil, serta rentan kehilangan penghasilan. Selain pekerja rentan, Pansus juga masih membahas kewajiban pembayaran BPJS bagi peserta magang. Pembahasan Raperda tinggal satu kali pertemuan, DPRD akan menghadirkan ahli untuk memastikan aturan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas sebelum disahkan. Imam menegaskan, keterbatasan fiskal daerah juga harus menjadi pertimbangan sehingga pemberian perlindungan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan tepat sasaran. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo, saya Utari Diah Kusumawardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh. Karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Dadas kurap, jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB, Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya, 96 FM Merkuri, Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu, kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
6: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
5: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Jumlah penduduk kota Surabaya dalam pembaruan data terbaru tercatat mencapai 3.800.000 jiwa. Angka itu membuka peluang bertambahnya jumlah kursi DPRD Surabaya pada pemilu mendatang. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widatmoko mengatakan pihaknya akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan validitas dan stabilan data kependudukan tersebut. Menurut Yona, jika angka penduduk tetap berada di atas 3 juta jiwa dan tidak ditemukan anomali data yang signifikan, peluang penambahan 5 kursi DPRD bisa terbuka. Namun keputusan itu tetap harus melalui kajian menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek anggaran, fasilitas, hingga penataan daerah pemilihan. Komisi A DPRD Surabaya juga berencana membentuk DES bersama Dispenduk Capil, KPU dan Bawaslu untuk mengawal pembaruan data kependudukan secara berkala. Selain penambahan kursi, DPRD juga membuka kajian penyesuaian daerah pemilihan agar lebih sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran penduduk kota Surabaya. News on the Spot.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidiatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, untuk Anda yang ingin fasih berbicara dalam bahasa Inggris, berikut tips yang dapat kami berikan. Pertama, haruslah berani. Confident is the key. Yang kedua, kalian juga harus sering-sering praktek. Entah di depan cermin atau mungkin pura-pura ngomong sama seseorang bule-bule tampan gitu boleh ya. Terus yang ketiga adalah konsisten. Jadi dilakukan aja tiap hari, tiap pulang kerja, di motor, di mobil juga bisa. Atau datang-datang ke komunitas-komunitas keren untuk belajar. Nah, itu tadi tips dari kami. Bersama Puci dari Britzen Surabaya, dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya Budiono dari Asperapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg strap. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on the Stick.
1: Tidak banyak peristiwa tercatat di tanggal 21 September. 21 September 1954 lahirnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Selanjutnya 21 September 1999, gempa bumi mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Dunia.
0: Moment on the Stick.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifan di Pambudi SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya apa?

0: News on the Spot.
1: Kecelakaan KMP Virgo Transport 8 menjadi sorotan, terutama terkait dengan usia kapal yang sudah berusia puluhan tahun. Namun Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan usia kapal sebagai penyebab kecelakaan. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmatika Ardianto, menegaskan penyebab kecelakaan harus menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menurut Rahmatika, usia kalender kapal tidak otomatis menentukan kondisi teknis. Berbagai komponen kapal dapat diperiksa, diperbaiki, maupun diganti secara berkala. Dia juga menyoroti faktor muatan, khususnya kendaraan overdimension overloading atau odol, berat aktual, distribusi kendaraan di geladak, serta stabilitas kapal dinilai perlu menjadi perhatian serius. MTI menilai keselamatan pelayaran melibatkan 4 pihak, yaitu regulator, operator kapal, pengelola pelabuhan, dan pengguna jasa. Rahmatika meminta penanganan korban menjadi prioritas, sementara penyebab kecelakaan diserahkan kepada proses investigasi agar evaluasi keselamatan dilakukan berdasarkan fakta. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo. Saya Dr. Rosy Aditya Aryananda, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontok. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk

0: ditangani sendiri belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
1: Sehat 96.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Amen wasir, minum Ambesir.
0: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno turun langsung ke tengah warga untuk meninjau langsung jemput bola perekaman identitas kependudukan digital atau IKD di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo. Anas melihat langsung proses pelayanan sekaligus berdialog dengan warga yang memanfaatkan layanan tersebut. Warga menyambut positif pelayanan ini karena kepengurusan administrasi kependudukan menjadi lebih dekat dan tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pelayanan. Anas menilai pola jemput bola menunjukkan pemerintah hadir dan memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dia mengingatkan digitalisasi administrasi kependudukan jangan sampai justru membuat jarak dengan warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Menurut Anas, teknologi harus membuat pelayanan semakin mudah, cepat, dan sederhana. Anas juga mendorong layanan administrasi kependudukan seperti IKD diperluas melalui balai RW dan titik-titik pelayanan di lingkungan permukiman. Bagi Anas, keberhasilan digitalisasi bukan sekedar banyaknya sistem yang dibuat, tetapi seberapa mudah warga mendapatkan pelayanan. News on the Spot.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama. Segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: malam, Dwi Rani Rosmala Pratiwi, biasa dipanggil Wiwin. Saya spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak per tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu, supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Lisa dari Gema Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi

Berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak

0: bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Nah, sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah, tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk, ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya, sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata, sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat, sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi, yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat, yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan, sahabat, untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat makan, orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keunguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan
3: minum ambesir.

0: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Informatif dan inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Okay, Eddie. This one's for you.

0: Eddie okay?
1: I don't know.
2: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sale Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Rizka.
4: Saya Ines.
3: Dari komunitas Polyglot Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Rahadian, spesialis bedah saraf. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Hastana, Jawa Timur.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan kita, Dr. Dr. Anwar Santoso, yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan, sahabat, yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam, Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96.

0: saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, biasa dipanggil Wiwin. Saya spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: jalan-jalan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur. Karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres. Sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Pramudita dari Sound Kembang Catering. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4-5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Ermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Asia One pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami

0: Merkuri Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
1: Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
0: Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM, Merkuri Surabaya.

0: Here at WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Asia One pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan sikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata sikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Kita ketemu lagi di hari Selasa sekarang ini 22 September 2026. Selamat pagi, salam sehat, senang bisa memastikan hadir kembali saya di tengah-tengah ruang dengar Anda untuk 4 kali 60 menit ke depan. Ya. Mari kita awali pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia-Nya, dan mari kita juga berpengharapan baik. Selasa 22 September adalah hari terbaik kita, melebihi kebaikan hari-hari yang kemarin. Dan start dari 6 lewat 7 menit sekarang ini sampai jelang pukul 10, kita ada di Mercury Morning Show.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
3: Apa?
2: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
3: Pacaran?
2: Mungkin.
3: Kok cepet?
2: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Parkir tepi jalan umum di kota Surabaya diusulkan digratiskan. Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari fraksi PSI, Josiah Michael, mendorong penghapusan retribusi parkir dan menggantinya dengan pembayaran tahunan yang terintegrasi dengan pajak kendaraan atau STNK. Usulan ini muncul karena realisasi PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum hingga Agustus 2026 baru sekitar 15 miliar rupiah atau 21% dari target. Josiah menyebut dengan jumlah kendaraan lebih dari 3 juta sepeda motor dan sekitar 500 ribu mobil, pembayaran tahunan sebesar Rp100.000 per motor dan Rp250.000 untuk mobil berpotensi menghasilkan PAD lebih dari Rp400 miliar per tahun. Dalam skema tersebut, juru parkir tetap diberdayakan sebagai petugas resmi yang digaji oleh Pemkot Surabaya. Dengan sekitar 1.300 titik parkir, kebutuhan anggaran jukir diperkirakan sekitar Rp120 miliar rupiah per tahun. Josiah menilai, skema ini dapat menekan kebocoran sekaligus menghilangkan pungutan langsung kepada masyarakat. Dia juga mengusulkan pungutan parkir liar diproses secara hukum. News on the Spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 September 2013, pelaksanaan Grand Prix F1 Singapura di sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura. Sebastian Vettel keluar sebagai juara, Fernando Alonso menjadi runner-up, dan Kimi Räikkönen sebagai juara tiga. Selanjutnya, 22 September 2013, penutupan kejuaraan remaja U19 AFF di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Indonesia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 7-6 lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0 sampai perpanjangan waktu. 22 September 2018, patung Garuda Wisnu Kencana di Bali diresmikan setelah pengerjaan selama 28 tahun. Tanggal 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Mobil Sedunia atau Car Free Day.
0: Moment on this day.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pukul 6 lewat 39 menit sekarang ini. Dan sahabat Mercury, selamat pagi Anda yang baru bergabung di perjalanan Mercury Morning Show. Semoga hari ini adalah hari yang bersemangat untuk segala rencana-rencana aktivitas yang pastinya saya percaya sudah Anda susun untuk Anda kerjakan. Ya. Yuk kita buka catatan-catatan informasi untuk mengupdate perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita. Kalau dari dunia perpolitikan kita, sahabat Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, meluruskan wacana syarat pencalonan pasangan Capres-Cawapres hanya bisa dilakukan oleh minimal 2 fraksi parlemen. Dalam diskusi yang berkembang terkait rancangan undang-undang pemilu di DPR, kata Said, syarat pencalonan bukan diusung 2 fraksi, melainkan 2 partai peserta pemilu. Yang dimaksud itu adalah 2 parpol, bukan 2 fraksi. 2 parpol yang ada di parlemen dan semua partai politik yang lolos KPU bisa mengajukan. Artinya, di luar partai pemilik kursi di parlemen, semua partai peserta pemilu yang lolos verifikasi KPU tetap bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, Said mengingatkan sampai sekarang diskusi seputar desain pemilu itu masih dilakukan secara informal karena rancangan undang-undang pemilu sampai sekarang memang belum resmi dibahas di Komisi 2 DPR. Ini kan baru pada tingkat kawan-kawan koalisi di pemerintah. Secara formal belum dibahas nih Komisi 2. Sementara Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyetujui wacana syarat pencalonan presiden, pasangan presiden dan wakil presiden oleh minimal 2 partai peserta pemilu. Dia meyakini wacana ini tidak bertentangan dengan putusan MK yang sudah menghapus syarat ambang batas 20%. Wacana syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh minimal 2 partai bagian dari rekayasa konstitusional sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara Ketua Bapilu PKS sekaligus anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera menilai putusan MK soal penghapusan ambang batas parlemen sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, selama rekayasa itu tidak bertentangan dengan putusan MK, opsi syarat pencalonan presiden oleh minimal 2 partai itu sah-sah saja. Ya. Ketua Umum Partai Nasdem, sahabat Surya Paloh mengaku mendengar lewat rancangan undang-undang pemilu, pencalonan presiden hanya bisa dilakukan minimal 2 partai parlemen. Usulan itu bahkan sama dengan aturan yang sekarang ini berlaku lewat ambang batas pencalonan presiden 20% dan sebelum ada putusan MK yang sudah menghapusnya. Meski begitu, dia menegaskan Nasdem tidak keberatan. Di sisi lain, fraksi PDIP di DPR mengusulkan batas atas jumlah pasangan capres-cawapres lewat RUU Pemilu sesuai keputusan MK dalam merespon wacana syarat pencalonan. Ya, Deddy Sitorus bilang jika syarat itu dimaksudkan sebagai batas bawah syarat pencalonan, perlu ada batas atas agar jumlah pasangan calon tidak akan lebih dari 4. Bagaimana realisasinya, kita tunggu perkembangan pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Ya.
0: Inspirasi Sehat 96.
3: Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
4: Inspirasi Sehat 96.

0: YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Suhu, angin kencang juga bisa membuat menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami Garapangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garapangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir.